0: buun yahune tuai tamen ke hune ngami tanak itu rem ngan tuan sedin praik sahau itu ni sepadan terah tanak jin sadaya long damit itu mulai kedayah bak libang itu inah kenamit tirah tamen kerai kenat kebari opo hune itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni itu ai kini rumah tuak kapong kone pun tong tanah itu kami tanah itu mah tuak kapong kena hak ni tuak kapong mohon tak habis tong kekat irah menteri pengejak awal Malaysia itu waya bara itu mem tanah itu tapi mem tanah inah benar nak dengan kami mem tanah iri hala ria tanah itu tengi gini ya kecitai ame pun tanah itu hak perintah ame pijuk tebai perintah inah kena hijuk palu kena juk alat tajam kena juk la kau tong iot batu dek ke pehe homo inah kemek barak dek kau kuasa ame penantu pun kuasa
1: the penans
2: yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah kau jalan kering. Mulai lah ke penitau. Buah kau bersatkan. Yang ngebel ke tanah tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan buih. Usah kepe, itu no usah ke. Aku kari. Aku ya ke kenan. Yang ngebel tanah ke. Yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko. Matahan ke murid.
1: Say, oh penan. Jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan kemoko, matahan kemuri.